0: if er og every tree on chin in sin yer. Every do by the liam so tushkert agus every do karna cashel in sin yer. What's in?
1: Every coig
0: na bill on the sloy in sin tushkert agus keen wara in sin yer. Agus in here the vrel machin chin Mary.
2: Every hien
0: Kilreran in sin tushkert agus green wheeler in sin yer agus ni hakmach everyone agus ta shay ibru mach gaza sin
1: every shay
0: agus ni lach every shay at heave one in chin agus ta shin at heave on tushkart in chin gormil wagi in chin mary nilinchi agus martino corgan as in tarinchin yena took my read na hevrochi erist in sin tushkart ta shay in cha every kahed or keen every tree blan ri every do baliliam If it a cook bell on the slua, if it a hien kiloreran, if it a she, leave Gabriel Marshall, and head well to Cliffy in St. Tushkart, be kiloreran, la balliliam, be blanri, a toots eye at Arkeen, agus be bell on the slui, toots eye at leave Gabriel, agus and chin, my vanimids at a nyer on the Hivrochi Hanikamach and chin, if it a kahed, leave Parak and Arty, if it a tree on Tahiro Grifa er og, if it a do, Karna Cashel, if it a cook, Keenwara, agus every hien rein wheel agus in head water cliffy in sin earher in chin be every do carna cashel a tourt eye a rein wheel agus be every cahead leave parra canari a tourt eye ed hien wara be for in one seer in chin in sin gaed walt agus a chalu walt agus a gaed walt an tairo grifa ero ni vean cliffy aco agus imrofer in head water cliffy on chin ed in derishacht in a gun liu la teg go vi ul on chin agus shnall agal amach gun frif chrif sosid on chin agus Tá mamy nám a vellach ian a sís inis go dín slua a tá pacalt in seo agus tá pedio grífi hís a mesc an slua an sin ferdi tá dín chilead a hífan sin cadain eich lát?
1: Tá, agus efin tá mai lumen seo tá rúnaí chum an pelle chorn a casol sin eis Sean o Cúlain. Tá focal skipa i fwyn tairns mai brenna mwtsir ar a vlein tra cait a sarv lein a bwch an creif an eirrad agus creif a chunde ach ní rai lib sa greif sa cliffity chali i chion. Mar sin, bai testeri agus casol bwch an creif sa wwch an gandara blein.
3: Bei gelor la dilain ta sagt ikrun krif sha nerd lei khri vale wocha blene wan ga wocha ul gavle na se kele wol shun tu khan nach be den islam ja den folsa nor en khumun blien wa vi an kar gelor ta mu disul tar fur mu ardu kemas tra so mi kemas rin ye tri san an anyo nar wokh mu ta khan khlif wan khumud ni khumud ta tri khlif akh lef into wan so ta mu disul gul mu de fausu akh ta khol khumun an chaya fu chul de fausu gul chul de fausu on krif sha besha harwa jak la khapun lishun burud wan ta ki shtaq na gmocha febikin in the wokh san krif sha Bei ég séð orðu kemur. Þetta er jörnan talt og hér múti gera eigur dýnta agus hérna na kommunella sem gunda eigur dýnu frasin agus búið hlæðið þess að sinni ari.
1: Så grävs att att fick en lag av len. Det fyra veckor tid under förra säsongen stod. Kommer det fyra veckor med en angul kinwara när Korea social är om len ska gå till tacka i stegen. Men sen stod man inte stulla nog för sig här nej.
3: Bäckle vi brisan med Peter Smarig och Peter Aspal. Ni tänkte under förra säsongen en gång under förra säsongen kinwara tacka i ni så ni måste cykla här kanalsonarid. Vi ska anlodjer august stolen Google. Come rahar because good the dirus technic would in thief pelle gun common shin good the dirus technic course pelle agus fikim on tarn to chug about thurs fad as carlo go kinwara legend
1: Marshin Clachtwag mint in year ago kinwara chon a mil boy khas gas gahrari a gumlian shin shinaka to tommy chin runi human pelle horn the castle shina shon o cool on chinaka sabrano khin keen at in grave hole should gumlian sha machron
0: Sé agus chorann ní se tosí i brenn ó chun cín gormíle maigat a fédi agus gormíle maigat a chean. Nis tamad an bogad ai, gudí an chríomh idirvánach séad an chealtroch a chrochlób Coran Johnny Carter agus anú séad Sweeney Isle na horaihori ed an gríomh idirvánach. Sé ir an déag atas a tarant an seo agus i ríst im liana be chéra grúpa le chéra idin a chola grúpa. Be tarant wáin ar dús gan a fórnia chógadí na bautí leachanis an nora agus an idin a fór dí Halli ungrad chinchir agus bena fornir sha kunni on the hela agus go kan stær a halle wall on chandu halle group agus bena na fornir shun hoti in stider agus dimmt in tarnchen ta Mary George agus Pat Maxivnach on tarnchen in the evni hen leave Mihal evri do leave Brendan
4: Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid, Ivrid,
0: Ibrahim, Niamh Michal, a Vescalisteach, Ungrupa, a Hien, Agus, Tamuzgal Fiernish, and Hedkan.